0: fani ya mana mama nyami wadi mshamu.
1: Hallelujah.
0: Nyami mwono nyami wadi mshamu dita.
1: Oh, so da umasu abuwa wane mwa?
0: Mwa wane. Pachote.
1: Oh, da umasu abuwa wane se mwa?
0: Abuwa mi ya ipatuni fubi.
1: Hallelujah.